0: to Z99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tau.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada dapat tugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus, lo sakit karena lingkungan jorok. Nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Nggak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru teman gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh. Untuk

Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh. Simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram at Z999FM atau di at Zee Academy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: Z99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9. You good to go?

0: All the hits. Z99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua, agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1, jangan dorong-dorongan. 2, letakkan tangan.

0: Tes.
1: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.6 FM lo.
2: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird loh. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by...

0: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
1: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
0: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
1: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
0: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
1: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Z 99.9.

0: Discounted.
1: Z99.9.
2: Lo kenapa, Red?
3: Ini gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
2: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
3: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
2: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
3: Reta,
2: lo kenapa?
4: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. 99.9

0: Sabtu 30 Mei besok, lo mau kemana? Mau rebahan doang? Duh, skip dulu deh. Mending cari yang pasti seru. Langsung cus hangout bareng Jakarta Fair Kemayoran. Karena mereka lagi take over Kopindo Renopal. Ada warming up party on the way to Jakarta Fair Kemayoran. Ini tempatnya kita kumpul dan ngerasain vibes Jakarta Fair lebih awal sebelum event besarnya dibuka. Bakal ada karaoke party, Wheel of Fortune, fun games, Jakarta Fair mini experience, sampai photo booth buat menuhin feed konten lo. Dan dengerin ya, ada door prize yang hadiahnya, wah asli gila banget. Pokoknya banjir hadiah deh. Catat ya, acaranya gratis, gak ada alasan buat gak datang. Langsung aja merapat Sabtu 30 Mei ke Kopi Nurul Napal. Info lengkapnya cek sekarang di Instagram dan TikTok @jakartafair_id. Ayo kita ke Jakarta Fair Kemayoran. Acara ini didukung oleh
1: Z99.9. Pas helm off, ketombebasan on.
2: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
1: Kalahkan ketombebasan dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam hingga 100% bebas ketombebasan.
2: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Wow. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent.

0: voice over profesional, dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
1: Wow.
0: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
2: All the hits. Z 99.9.

0: to Z 99.9.
1: Dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1. Jangan dorong-dorongan. 2. Letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3. Usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
2: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser?
3: Dim, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z 99.9.

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: Z 99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Nggak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru teman gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh.

0: to Z 99.9.
1: Eh, sini lo.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi nggak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu nggak mau ngasih lo.
2: Bang, udah bang, beneran nggak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
4: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.
6: Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar, tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget, tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya, waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

aja, tapi cuma sampai 28 Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di-skip. Z Academy, level up your voice.

0: Z99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya. Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: Dapat daging gak?
1: Dapat.
2: Oh, dapat.
1: Alhamdulillah.
0: Dimasak apa?
1: Dimasak rendang sih.
2: Rendang.
0: Iya, iya sih yang paling awet itu ya. Kalau kakak, kakak itu dulu sih masak hari Sabtu.
1: Oh, hari Sabtu.
0: Mau masak sate goreng.
1: Wah, mantap sate goreng. Wah, ini enak sih.
0: Sate goreng pakai sambal kecap yang cabenya banyak gitu.
1: Oh iya iya iya, itu enak banget sih.
0: Bikin lapar.
1: Daging terus, apa tuh kak? Daging sapi.
0: Sapi, daging sapi.
1: Wah, enak.
0: Soalnya kalau daging kambing bisa ngolah, tapi kakak belum terlalu jago ngolah daging kambing. Bisa-bisa aja, tapi ada beberapa trik yang belum kakak tahu gitu kalau daging kambing. Kadang masaknya enak, empuk, kadang enggak gitu.
1: Oh iya sih.
0: Kalau sapi kan bisa kita akal-akalin kan, bisa dipreso dulu atau di apa gitu. Terus tinggal bikin sate goreng.
1: Iya, itu enak banget.
0: Tapi mama mau bilang, Teh, kayak bikin sate gorengnya jangan pakai kecap. Pakai ketumbar aja sama bumbu kacang. Jadi lebih agak lebih sehat gitu ya, mengingat orang tua kita ya udah takutnya darah tinggi gitu ya. Kalau Zenovation sendiri, menu apa yang wajib banget ada di Idul Adha? You can comment down in our DM at Z999FM.
3: Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Z Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO, sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram at Z999FM atau di at zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: All the hits. Z99.9.
1: Eh, sini lu.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lo.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
4: Nah, tuh kan, pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
5: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: You're listening to Zine Internet Planet FM, playing all the hits. Still with me ada Andri Lim di Oasis Obrolan Asik siang-siang. Bentar lagi nih Generations, gue bakal interview salah satu perwakilan dari Jakarta Fair Kemayoran. Ngomongin Jakarta Fair Kemayoran, nih Generations bakal balik lagi nih tanggal 11 Juni. Nah, sembari menghitung mundur Jakarta Fair, bakal kita kasih pemanasan dulu, yaitu pre-event, yaitu OTW Jakarta Fair 2026. Nanti di pre-event OTW Jakarta Fair bakal ada mini experience Jakarta Fair. Nah, Generations di sini udah ada Kak Juliana Putri Marshall selaku perwakilan dari JFK yang bakal balik lagi yang tadi gue udah jelasin Generations tanggal 11 Juni nanti. Nah, untuk event pra Jakarta Fair ini seperti apa sih, Kak?
1: Halo.
0: Ya, halo.
1: Ya, halo Generation.
0: Halo.
1: Jadi untuk OTW Jakarta Fair sebenarnya merupakan pre-event yang pemanasan nih buat kita sebelum ke acara Jakarta Fair-nya yang di tanggal 11 Juni sampai dengan 12 Juli. Mm-hmm.
0: Terus kalau di situ, di OTW Jakarta Fair ini ada keseruan apa aja sih, Kak?
1: Nah, pastinya kita mau mengajak Generation untuk datang ke acara pre-event kita nih yang OTW JFK yang ada di Kopi Nurul Nopal besok. Mm-hmm. Yang kita mulai dari jam 5 sore.
0: Wow.
1: Itu acaranya yang pasti kita akan kasih mini experience Jakarta Fair. Kalian nanti pas begitu datang akan kita kasih kayak tiket yang kalian bisa tukerin sama berbagai activity. Terus bisa foto booth juga, kemudian bisa tuker Wheels of Fortune yang itu pasti akan hadiahnya. Dan kita udah siapin ratusan hadiah.
0: Wah, jadi bisa dibilang kayak OTW Jakarta Fair itu kayak mini Jakarta Fair sebelum bener-bener the big event Jakarta Fair nanti ya tanggal 11 Juni.
1: Betul, jadi kayak pemanasannya aja sih gitu. Kita bakal spill-spill nanti di Jakarta Fair akan ada apa.
0: Wah, nah Jakarta Fair 2026 kan identik sama yang namanya banjir hadiah. Kira-kira buat pemanasan di OTW Jakarta Fair 2026 bakal ada hadiah apa aja sih, Kak?
1: Nah, salah satunya kan yang biasanya suka dicari itu kan snack-snack viral tuh yang giant snack.
0: Iya, iya benar.
1: Itu kita bakal bagiin untuk quiz dan games juga. Jadi buat kalian yang pengen punya giant snack viral duluan sebelum mulai Jakarta Fair, kalian bisa mampir di situ. Kita bakal bagi juga tiket masuk, kita bakal bagi tiket bioskop, terus tiket apa voucher hotel untuk staycation.
0: Wow.
1: Ada handphone, ada headphone, ada TWS, dan snack-snack yang udah kita siapin, dan pastinya itu si Wheels of Fortune-nya itu pasti akan ada hadiahnya, gak ada yang zonk.
0: Wow, it's really fun activity untuk memulai pra-event OTW Jakarta Generations. Nah, untuk kapan dan di mananya, berikutan di mana tuh, Kak?
1: Sorry?
0: Untuk kapan dan di mananya buat OTW Jakarta Fair itu di mana tuh? Mungkin Generation tadi ada yang miss di mananya dan kapan?
1: Oh ya, untuk OTW-nya itu besok ada di Kopi Nurul Nopal. Jadi kita itu konsepnya adalah nongkrong party tanpa alkohol. Kita akan mulai dari jam 5 sore, itu akan ada karaoke bareng, kita akan ada door prize juga. Jadi kita tunggu kedatangannya Generation.
0: Ya Generations, kalau misalnya bingung mau kemana Sabtu besok, bisa ke Nur Noval yang ada di Palmerah jam 5 sore. Kemana? Yaitu ke OTW Jakarta Fair. Yang tadi udah Kak Juliana bilang itu banyak banget games, activity, dan juga door prize. Ada handphone, headphones, TWS, dan snack viral yang gede banget itu loh Generations. Ada tiket hotel juga, ada tiket bioskop, voucher hotel, and everything all in once. Dan dari tadi kita udah ngobrol soal pemanasan Jakarta Fair 2026 nih, Kak. Kira-kira boleh gak sih di spill atau kasih kisi-kisi dong buat kita nih Generations, bakal ada apa aja nih di acara besar yang nanti, yaitu Jakarta Fair Kemayoran 2026 nanti, tanggal dan jam bukanya nih.
1: Oke, jadi untuk Jakarta Fair sendiri kita akan buka di tanggal 11 Juni sampai dengan 12 Juli. Yang pasti di dalamnya itu akan ada stand-stand dari berbagai macam produk, mulai dari furniture, elektronik, beauty, kemudian otomotif sampai dengan produk-produk UKM. Terus kita juga bakalan ada konser musik 32 hari nonstop, pesta kembang api, kemudian juga akan ada grand prize dan di situ lebih daripada 2.500 stand yang ada di Jakarta Fair.
0: Wah, itu lengkap banget Zenonation. Dan juga jangan lupa banyak diskon-diskon yang sudah menunggu di Jakarta Fair nanti Zenonation. Dan kalau boleh tahu nih Kak, boleh gak sih Kak spill yang bakal nanti konsernya siapa aja? Spill tipis-tipis aja sih.
1: Kita bakal spill besok tapi di OTW-nya. Okay. Tapi kalau misalkan nanti kalian pengen kepo-kepo dulu, nanti kalian boleh follow sosial media kita. Betul. Untuk TikTok dan juga Instagram kita di @jakartafairid. Terus kalau misalkan pengen tahu jam buka, kan kalau untuk weekdays kita bukanya jam 3:30 sore, kalau weekend jam dari jam 10 pagi. Kalau nanti kalian takut lupa, kalian bisa cek di sosmed kita atau di websitenya kita di www.jakartafair.co.id.
0: Nazarations, yang pengen tahu siapa sih yang bakal isi konsernya nanti, bisa dibuka Instagram mereka @jakartafair.id ataupun websitenya @jakartafair.com. So, thank you so much Kak Juliana udah nemenin kita sementara ini dan jelasin apa sih OTW JFK dan juga spill-spill dikit yang bakal ada di Jakarta Fair Kemayoran 2026 nanti. Terima kasih Kak, selamat siang.
1: Thank you.
0: Nah tadi Zenonations udah ada Kak Juliana, salah satu perwakilan dari Jakarta Fair Kemayoran 2026 sebagai Promotion and Sponsorship Manager, yang tadi udah jelasin OTW Jakarta Fair yang diadain nanti nih di Kopi Nurul Nopal daerah Jakarta Barat, Jalan Panjang Arteri, dari jam 4 sore. Jadi yang bingung nanti malam mingguan besok mau kemana atau mau sama teman-teman mau kemana, bisa yuk dicek OTW JFK 2026. Bakal ada apa aja? Ada hadiah bombastis, HP Samsung, headphone, TWS, helm, giant pack viral yang ada di Jakarta Fair, voucher hotel, voucher belanja, voucher bioskop, dan ribuan snack. So, jangan tunggu lagi, ajak orang tersayang lo Zenonations buat ikut OTW Jakarta Fair 2026 di hari Rabu 30 Mei 2026 di Cafe Kopi Nurul Nopal, Nopal Jakarta Barat, Jalan Panjang Arteri, jam 4 sore. Jadi kan malam minggu kamu jadi makin asik.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
4: Buruan, slotnya terbatas.
3: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
6: Z 99.9.
7: Z 99.9.

0: welcome to Z99.9 FM playing all the hits. Kembali lagi bersama kita di Oasis
1: Obrolan Asik Siang-Siang.
2: Ya, masih nemenin Generation sampai jam 4 sore nanti. Dan tadi kita udah interview ya bareng sama Kak Juliana, salah satu perwakilan dari OTW JFK. Apa tuh JFK? Jakarta Fair Kemayoran yang bakal diselenggarakan tanggal 11 Juni nanti. Wow. Generations. Dan untuk OTW Jakarta atau Fair Kemayoran nanti tanggal 30 di Kopi Nopal.
0: Iya, Nurul Nopal.
2: Iya, Nurul Nopal. Betul, Generations. Dan ngomongin soal Kemayoran, PRJ ya, Pekan Raya Jakarta gitu.
0: Yes.
2: Ya. Do you have something memorable there? Nostalgic gitu? Atau ada kejadian lucu mungkin?
0: Oh, ada.
2: Apa tuh? Yang bilang kamu hilang?
0: Enggak.
2: Enggak hilang.
0: Orang teriak di depan itu yang apa sih? Coca-Cola itu loh. Teriak kan? Itu lucu sih. Dia ngulang 3 kali, Kak. Terus kayak sampai dipegangin itunya.
2: Gitu. Ya ampun.
0: Itu saya diam di sana nontonin dia sih.
2: Kayak menghilang stres gitu ya. Kita stres, dia yang mengeluarkan stresnya gitu.
0: Benar.
2: Kalau kamu ada lagi nggak kenangan di Jakarta Fair?
3: Kalau aku sih palingan kenangan sih nggak ada, cuman yang aku inget waktu itu di Bekasi kan. Terus mampirlah ke Jakarta Fair dan itu bener-bener pas lagi rame-ramenya banget sih.
2: Yang peaknya gitu ya?
3: Iya. Jadi kalau nggak salah tuh waktu itu masih zaman masih pakai masker itu deh.
2: Oh iya, COVID. Iya, ini normal.
3: Iya.
2: Wah.
3: Terus lumayan.
2: Dapat parkir nggak?
3: Susah. Malam-malam juga kan itu.
2: Iya.
3: Aduh, seru banget itu.
2: Keluarnya? Keluarnya sama.
3: Sama. Macet parah.
2: Kalau Mian pernah ada kejadian lucu?
4: Kalau aku paling salah ngerangkul orang, enggak kirain kakak aku. Tahu-taunya orang lain gitu.
2: Bajunya mau mirip atau gimana? Oh my god.
4: Rambutnya juga mirip kan. Udah aku rangkul nih, udah rangkul kayak gini nih. Tau-taunya salah orang.
2: Terus kamu gimana?
4: Kakaknya kaget, kamu siapa?
2: Wah, kalau kakak hilang sih dulu.
3: Hilang,
2: literally hilang. Dan tau kakak lagi di mana?
3: Di mana tuh?
2: Di tempat toko kristal itu loh, yang kayak buat ngeramal gitu, yang ada aliran listrik. Kakak nongkrong di booth itu begini aja, pengen beli itu gitu. Nongkrong aja jongkok kayak anak, kayak bener kayak orang hilang gitu.
4: Waduh.
2: Sampai pengumuman 5 kali kakak enggak, kakak kayak masuk kuping kanan keluar kuping kiri.
3: Ya Allah.
2: Dan juga kakak pengumuman itu kakak enggak itu namanya kakak yang dipanggil.
4: Wow. Tapi ketemu akhirnya.
2: Ketemu sih.
3: Ketemu.
2: Tapi sempat ada drama dulu karena kakak pengen bola kristal itu.
3: Oh gitu.
2: Akhirnya enggak jadi beli.
3: Enggak jadi.
2: Enggak beliin. Ngambek dulu. Tapi dibujuknya, "Ya nanti kita nonton film Tarzan." Oke.
3: Oke.
2: Ngomongin soal kenangan, memorable. Do you have something memorable yang ada masa gak sih kalian pengen balik ke masa lalu? Pengen gak?
4: Ada.
2: Pas kapan tuh?
4: Pengen balik ke masa SD.
2: Kenapa tuh?
4: Soalnya kalau waktu kecil ya, kita kayak ngelakuin kesalahan apapun itu, pasti kayak orang pasti maklumin, ah masih kecil ini.
2: Masih kecil.
4: Kalau sekarang kayak langsung dibombastik side eye gitu.
2: Iya, anak kecil ini.
4: Iya.
2: Kayaknya belum ada beban buat mikirin UN gitu ya.
4: Lagi.
2: Wah, belum mikirin kayak entar gue kuliah jurusan apa gitu. Gue kelentar kuliah ambil apa, di mana dan lain sebagainya.
4: Iya, benar-benar.
2: Belum mikirin aduh, orang yang gue suka balik enggak ya sama gue?
4: Aduh.
2: Wah, terus kalau Talita sama Nafida gimana? Pengen balik ke mana?
3: Aku kayaknya mau balik ke SMP sih.
2: Kenapa tuh?
3: Karena di situ apa ya, seru banget sih. Soalnya kayak teman-temannya tuh asik juga. Terus kayak maksudnya nggak terlalu pilah-pilih gitu loh. Ada, cuman beberapa tuh yang berteman sama aku asik gitu, seru. Kayak friendly, welcome gitu.
2: Iya.
3: Itu seneng banget sih.
2: Gak judging your preference.
3: Iya, yeah, bener banget.
2: Gak ada circle-circlean ya.
3: Iya, bener.
2: Gak ada yang namanya, lu anomali banget sih. Gak ada.
3: Bener.
2: Iya kan?
3: Iya.
2: Sekarang mah, lu bukan circle gue.
3: Bener-bener.
2: Ya kan? Kalau kamu gimana, Talita?
5: Aku apa ya? Kayaknya
0: SMK lebih menyenangkan sih, soalnya SD tuh orangnya pada hilang ya, entah pindah rumah, entah pulang kampung ya. Gak tau kenapa sih kayak gitu ya.
2: Iya sih, ada yang pindah, udah gak lanjut di sekolah, alas ada yang pindah rumah, ada yang ikut orang tuanya dinas,
3: ya,
2: ya kan? Nah itu udah gak tau kemana rimbanya.
0: Betul, paling SMK sih.
2: Kenapa tuh?
0: Masa-masa dimana aku tahu gitu ya, orang yang namanya solid gitu.
2: Oh iya iya.
0: Itu satu kelas solid kakak. Kita sampai dihukum di lapangan aja tuh satu kelas.
3: Oh iya, ingat-ingat.
2: Itu kenapa tuh? Gara-gara apa tuh?
0: Jadi itu tuh sebenarnya gara-gara speakernya kegedean. Tapi itu bukan speaker kelas kita. Gurunya masuk di depan main kartu.
2: Udah itu.
0: Di belakang tidur.
2: Bagus.
0: Salahin deh. Iya. Yeah. Yeah, jadi kita semua yang salah. Speaker pun nyalainnya kita, padahal bukan.
2: Gurunya nggak ngecek ada speaker dalam situ atau enggak?
0: Ada speaker tapi nggak nyala gitu loh.
2: Harusnya gurunya ngecek. Itu
0: kelas samping.
4: Karena speaker kita udah disita juga duluan.
0: Iya. Yeah. Udah pernah kena juga. Dikira yang kita lagi, padahal bukan.
4: Iya.
2: Ternyata
4: kelas lain.
0: Iya. Lagi karaoke lagi. Kesel banget ya Allah.
4: Kelas lain lagi karaoke, kak, gede banget.
0: Kita yang disalahin.
4: Iya.
3: Dan itu waktu pas puasa, siang-siang di lapangan tuh, aduh.
0: Ulangan sejarah.
3: Oh iya, ulangan lagi ulangan sejarah.
2: Ulangan sejarah. Ngafalin tahun, masa apa, zaman apa. Apa kerajaan ini ada di mana? Ya, Menhir bener. Itu apa?
3: Bener banget.
2: Aduh, megalitikum itu apa? Ya Allah.
3: Tapi kak, aku mau cerita nih. Aku tuh dulu punya teman TK kan. Nah, teman TK aku ini ada di dekat rumah aku lah. Cuman biasanya tuh kita tuh sering main bareng. Aku yang selalu ngejemput ke rumahnya nih. Cuman suatu hari ya kan, pas aku mau menjemput dia ke rumahnya buat main ke rumah aku gitu, tiba-tiba dapat kabar kalau dia tuh dapat kabar dari tetangganya kalau dia tuh udah pindah rumah.
2: Oh?
3: So aku kaget banget, sumpah. Itu sahabat aku kak, sahabat TK aku, kayak kok dia nggak bilang sih kalau misalkan dia mau pindah rumah, nggak ada bilang sama sekali, sumpah. Makanya kayak pas gue nyamperin tuh ke rumah kayak biasa lah ya kan, gue jemput dia terus buat main ke rumah gue, kayak oh ini udah pindah ke rumah ke mana gitu. Gue kaget banget, aku sedih banget kak.
2: Pindahnya jauh atau?
3: Nah itu nggak tahu sih, nggak dikasih tahu. Tangganya juga nggak tahu juga deh kayaknya.
2: Lu pindahnya mendadak gitu atau gimana?
3: Pindah mendadak gitu. Aku makan nggak tahu. Dia tuh nggak ngomong sama aku. Aku kan masih inget namanya kak Andini.
2: Aduh.
3: Andini, buat kamu yang dengar, tolong ya, semua kamu masih ingat sama aku.
2: Bisa DM. Ya, bisa DM.
3: Iya.
2: Bisa DM sih juga, nanyain ada nggak? Masih ada kok. Masih ada. Terus kamu mau ngomong apa nih sama dia? Kalau dia dengar, if she listen to this.
3: Ya kalau kamu dengar ini, kok jadi sedih ya? Kamu tuh sahabat terbaik aku waktu TK. Terus aku pengen ngucapin makasih banyak banget. Kamu udah mau jadi sahabat aku selama waktu TK itu. Terus kita main bareng gitu. Ih, kok sedih sih gue?
2: It's gitu. Okay. Pokoknya buat kamu, Andini yang nun jauh di sana, semoga mendengarkan. Mungkin via streaming or anything else. Nafida nyariin.
3: Betul. Yeah.
2: She miss you so much. Kalau misalnya you wanna call her, you can DM our Instagram at @ztriple9fm atau di Instagram kamu di mana tuh?
3: Instagram aku di @Nafida11.
2: Okay, so after this kita masih bakal seru-seruan di Oasis Obrolan Asik siang-siang.
3: Siang-siang.

0: Z 99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

0: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Z99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Z Academy. Di Z Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Z Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Z99.6 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Z999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird loh. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Z Academy sekarang juga. Z Academy is brought to you by
2: Z 99.9.

0: You're listening to Z99.9 FM, playing all the hits. Okay guys, jadi gak terasa ya, udah jam 4 sekarang menemani kalian.
1: Yes. So sorry we have have to close right now. Karena kayaknya kita habis ini mau persiapan untuk besok ya.
0: Oh iya.
1: Ke OTW JFK.
0: Iya.
1: Yes, yang ada di Kopi Nurul Nopal.
0: Iya, Nurul Nopal.
1: Betul. Zonation kalau mau ke sana silakan banget. It's free to enter. Terus banyak kegiatan seru juga, fun activity.
0: Yes.
1: Dari jam 4 sore sampai close.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Dan tadi kita udah bahas memories. Ya, memory. Kalau ada yang pengen balik zaman SD, zaman SMA, stay aja di masa SMA, sama ada lagi TK.
0: Iya.
1: Dan jurusan generation, ding nangis loh tadi. But that's a really good memory. Semoga sahabat kamu yang TK itu bisa dengar.
0: Iya, semoga.
1: Terus siapa tahu, we didn't know, siapa tahu DM kamu.
0: Iya
1: DM
0: sih.
1: DM kita. Ya kan? Memory is a good thing to remember, but some memory tends to forget. Bisa juga ada beberapa memori yang mungkin harus kita lupain.
0: Yeah.
1: Ada juga yang harus kita ingat sebagai pembelajaran kita nanti di masa depan.
0: Bener banget.
1: Wow, thank you so much generations yang udah dengerin cop-cop kita, udah nemenin kita juga. So, Andrelin signing out.
0: Navida signing out.
2: Talita signing out.
3: Yang signing out.
1: So, see you guys around. Bye.

0: Z99.9.
1: Lo kenapa, Red?
2: Ini gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
1: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
2: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
1: Ayo deh kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
2: Rep, Rep,
1: Rep, lo kenapa?
3: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Nyelesain kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z99.9.

0: Ketebebasan on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: Hits. Z99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik. Untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

0: Star.
1: Suka grogi ngomong depan banyak orang? Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
1: Tolong perhatiannya semua. Agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Satu, jangan dorong-dorongan. Dua, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. Tiga, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
2: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
3: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
2: This public service announcement is brought to you by
4: Z 99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya, waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh. Simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: Z99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada dapat tugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Nggak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru teman gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh.

0: 100.000 loh. Diharapkan peraturan ini membuat kita lebih disiplin membuang sampah pada tempatnya. Yuk kita ciptakan lingkungan ibu kota yang bersih dan sehat.
1: Z 99.9

0: Cie yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyinya gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik? Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9. All the hits.
9: Z 99.9.

0: Cooler Hits, Z99.9.
1: Wah, gokil banget ya emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gua lagi rekam video.
2: Iya, tapi lu gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjak, malah bikin konser berhenti gimana? Lu mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry, gua gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu. Z99.9

0: Tes.
1: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.9 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.9 FM lo.
2: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird loh. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
3: Zee 99.9.

0: weekend Sabtu 30 Mei besok, lo mau kemana? Mau rebahan doang? Duh, skip dulu deh. Mending cari yang pasti seru. Langsung cus hangout bareng Jakarta Fair Kemayoran. Karena mereka lagi take over Kopindo Renopal. Ada warming up party on the way to Jakarta Fair Kemayoran. Ini tempatnya kita kumpul dan ngerasain vibes Jakarta Fair lebih awal sebelum event besarnya dibuka. Bakal ada karaoke party, Wheel of Fortune, fun games, Jakarta Fair mini experience, sampai photo booth buat menuhin feed konten lo. Dan dengerin ya, ada door prize yang hadiahnya, wah asli gila banget. Pokoknya banjir hadiah deh. Catat ya, acaranya gratis, gak ada alasan buat gak datang. Langsung aja merapat Sabtu 30 Mei ke Kopi Nurul Napal. Info lengkapnya cek sekarang di Instagram dan TikTok @jakartafair_id. Ayo kita ke Jakarta Fair Kemayoran. Acara ini didukung oleh
1: Z 99.9.

0: All the hits. Z99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9. Pas helm off, ketembebasan on.
3: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombebasan dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam, hingga 100% bebas ketombebasan.
3: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
4: Wow.
3: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: All the hits. Z99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotorin lingkungan. Ngerugiin lo juga tahu.
1: Emang ngerugiin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Gak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru teman gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh.

pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: to Z 99.9.
1: Aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1. Jangan dorong-dorongan. 2. Letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3. Usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
2: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
3: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
2: This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.
4: I just want to kick this off by saying, y'all, I ain't gotta clear my name on a mother thing. Every time I get mentioned, one of y'all get 24 hours of attention. I'm finna get this shit off my chest and lay it to rest. Let's go.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z Academy kasih promo spesial memperingati Hari Sumpah Pemuda nih. Dari 1.499.900 jadi cuma 999.000 aja. Tapi cuma sampai 28 Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh. Simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram at Z999FM atau di at Zee Academy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
4: Buruan, slotnya terbatas.
3: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
6: Z 99.9.

0: Z99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Gak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru teman gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh.

0: 500.000 loh. Diharapkan peraturan ini membuat kita lebih disiplin membuang sampah pada tempatnya. Yuk kita ciptakan lingkungan ibu kota yang bersih dan sehat.
1: Z 99.9

0: Z 99.9.
1: Lo kenapa, Rep?
2: Ini gue lagi migrain.
1: Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
3: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
1: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
3: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
1: Rep, Rep, Repa, lo kenapa?
4: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z 99.9.

0: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.9 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.9 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird loh. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
2: Zee 99.9. All the hits. Zee 99.9. After them.

0: Ketombe basah on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
3: Z 99.9.
2: Wah, gokil banget nih emang Arctic Monkey.
4: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
2: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
4: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjak, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
2: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
4: Oke, aman. Kita have fun bareng lah kalau gitu.
3: Z99.9.
5: Damn, nigga, every time I look at you, I swear to God. Nigga, you got that nigga feet. You got that nigga body. You got that nigga long arms, fingers and shit, flat feet, big dick.

you listen to me, just say you're sorry. You can still be with me.

0: All the hits. Z99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua. Agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1. Jangan dorong-dorongan. 2. Letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3. Usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
5: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
6: This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9. 1, 2.

0: Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.
1: Come on, it's gonna be fucking hard.

0: Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z Academy kasih promo spesial memperingati Hari Sumpah Pemuda nih. Dari 1.499.900 jadi cuma 999.000 aja. Tapi cuma sampai 28 Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.
1: All the hits. Z 99.9.

0: All the hits Z99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya. Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

0: Tapi cuma sampai 28 Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.
1: Z 99.9.